Adija kuda ya kolenya payanya nabe. Mora ya payango kanyel pe. Yolo kapela. Mora ngolor batara. Alanjara kakara. Olparara. Welara. Kolenya jara jinatai. Allah jala.